di Maburundi wacu kindo chazanya nande chazanya buriki wacu ni byiza turakunda lokafara yakura akarakura komije akashira umutima kandi mbere gukunda